0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

Ya, 90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi. Ya, teman Prodo FM, pagi hari ini udah ada Hafiz yang nemenin teman Prodo semua. Dari formasi pukul 5 tadi teman Prodo sampai nanti di jam 10 pagi hari ini teman Prodo. Gimana kabarnya di hari terakhir di bulan Mei ini teman Prodo? Semoga sehat selalu teman Prodo FM dimanapun berada, di hari Minggu, di weekend ya, special weekend juga, weekend terakhir ya, walaupun sebenarnya kan awal permulaan pekan itu dimulai hari Minggu ya teman Prodo ya. Ya, tapi karena identiknya sama libur, jadi ya bisa dibilang masih weekend gitu ya. Ya, semoga di weekend hari ini teman Prodo, di weekend terakhir bulan Mei ya, pokoknya apapun itu yang menjadi doa dan harapan kamu teman Prodo semoga terkabul. Amin, amin, amin teman ya. Dan seperti biasa teman Prodo FM, hari ini Hafiz bakal nemenin teman Prodo semua dengan beragam informasi tentunya di pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya teman Prodo. Jadi yang kemana-mana, saya terus di Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Life is full of risk, but it's worth a try like a fresh kiss. It's not always about the strongest fist. The great survivor told you this.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, Teman Brodo FM, satu informasi Teman Brodo nih, PSG berhasil ya tadi malam ya, sampai di jam berapa tuh jam pertandingan, sampai setengah dua kalau nggak salah ya, berhasil menjadi juara Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti nih Teman Brodo FM. Dan final ini berlangsung di Puskas Arena nih Teman Brodo, dan pertandingan berjalan cukup sengit ya, apalagi Arsenal unggul cepat nih di menit kelima atau kelima ya, lewat gol dari Kai Havertz, dan gol tercipta setelah bola liar dikuasai sebelum melewati pertahanan Les Parisien. Dan juga skor 1-0 bertahan sampai di akhir babak pertama, dan kemudian di babak kedua momentum penting hadir nih pada menit ke-62 saat Christian Mosquera melakukan pelanggaran terhadap Kivca Kvaratskhelia nih, dan wasit Daniel Siebert langsung mengesahkan penalti setelah mendapat dukungan hasil pemeriksaan VAR ya. Dan Dembele mulai menunjukkan taring dan mampu mengeksekusi gol dengan sempurna, dan tendangannya mengecoh David Raya dan membuat skor berubah menjadi 1-1 Teman Brodo FM. Dan setelah gol tersebut memang PSG semakin percaya diri ya, menguasai jalannya pertandingan dan terus-terusan mengancam pertahanan The Gunners. Tapi memang tadi malam juga pertahanan The Gunners cukup disiplin Teman Brodo, sehingga memang pertandingan terpaksa dilanjutkan ke babak extra time sampai ke babak adu penalti akhirnya Teman Brodo FM. Dan PSG memenangkan adu penalti dengan skor 4-3 yang memastikan mereka mempertahankan gelar Liga Champions yang mereka dapatkan musim lalu, dan ini menjadi trofi Liga Champions kedua mereka Teman Brodo.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Oke, teman Ngobrol FM, pagi hari ini kita bakal ngebahas satu topik ya. Kita bakal ngomongin tentang negara Jepang nih. Tapi kira-kira apa sih yang bakal kita omongin dari negeri Sakura satu ini nih? Nah, jadi teman Ngobrol 2, Jepang tuh bukan cuman apa ya, sekedar negara dengan teknologi yang canggih ataupun pemandangan alam yang mempesona, tapi juga sebuah bangsa yang dibangun di atas fondasi karakter yang luar biasa kuat nih. Dan mungkin buat kamu teman berdua yang udah pernah ke sana gitu ya, udah pernah jalan-jalan ke Jepang, mungkin bakal bertanya-tanya nih, kenapa sih sana tuh tetap bersih meskipun jarang ditemukan yang namanya tempat sampah umum, ataupun mengapa kereta api di sana tuh bisa datang tepat waktu ya, sampai hitungan detik gitu. Dan rahasianya nih teman berdua bukan terletak pada aturan publik yang ketat, tapi pada kebiasaan sederhana tapi konsisten gitu ya, yang dilakukan oleh setiap individu, mulai dari cara mereka mengantri sampai cara mereka menghargai waktu orang lain. Dan ada banyak nih pelajaran berharga dari Jepang yang sebenarnya sangat mungkin kita terapin nih dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan peluang perubahan besar nih yang berdampak pada kualitas hidup sehari-hari. Yang pertama kita mau berdua tentang budaya antri tertib ya. Jadi di Jepang itu antri itu bukan cuma soal nunggu giliran, tapi soal menghargai orang lain. Mereka percaya kalau semua orang itu punya hak yang sama, jadi tidak boleh saling mendahului. Dan sejak kecil anak-anak di sana itu sudah diajarkan bahwa menyerobot antrian itu memalukan karena bisa merusak ketertiban. Jadi di sana ya, tempat umum seperti stasiun kereta gitu, orang-orang akan berdiri di garis tepi antrian yang sudah disediakan. Walaupun kondisi sedang ramai ataupun penuh, mereka tetap sabar. Mereka juga selalu membiarkan orang keluar dulu sebelum masuk tanpa dorong-dorongan. Dan kebiasaan kecil ini membuat suasana jadi lebih nyaman dan juga tertib untuk semua orang, terutama di tempat-tempat umum, teman-teman.

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Nah, tema berdua selanjutnya juga adalah nih, kebiasaan baik dari orang Jepang yang bisa ditiru adalah menjaga kebersihan itu sebagai tanggung jawab ya. Jadi di Jepang, tema berdua menjaga kebersihan itu dianggap sebagai tanggung jawab pribadi, bukan hanya pada petugas kebersihan ya. Jadi di sekolah nih, siswa tidak hanya belajar pelajaran, tapi juga belajar membersihkan lingkungan. Mereka nyapu, ngepel, bahkan membersihkan toilet sendiri lewat kegiatan yang disebut namanya itu Osouji nih. Dan dari sini, mereka belajar untuk peduli dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Dan selain itu juga, orang Jepangnya juga terbiasa tidak membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Mereka sering nih membuang sampah sendiri sampai menemukan tempat sampah atau bahkan membawa itu pulang ke rumah. Dan itulah alasan kenapa jalanan di Jepang itu selalu bersih gitu ya teman-teman. Meskipun tempat sampah umum itu nggak banyak ditemukan di Jepang. Terus yang selanjutnya adalah tepat waktu sebagai bentuk menghargai orang lain tuh teman Produa. Jadi memang bagi Jepang waktu itu benar-benar berharga banget ya, dan datang tepat waktu itu bukan hanya kebiasaan tapi juga bentuk menghormati orang lain. Bahkan datang 5-10 menit lebih awal dianggap hal yang normal, dan kalau terlambat mereka merasa sudah mengganggu orang lain karena membuat orang menunggu. Dan hal itu juga didukung oleh sistem transportasi yang sangat tepat waktu teman Produa. Jika kereta terlambat hanya beberapa menit saja, biasanya akan ada permintaan maaf resmi dari pihak operator karena semua orang menghargai waktu ya. Jadi memang aktivitas sehari-hari di sana tuh berjalan jadi lebih rapi, efisien, dan tentunya juga bisa dipercaya teman Produa.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Prado FM nih, orang Jepang ini juga sangat menjaga sikap ya saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi mereka ini berusaha untuk tidak merepotkan orang ataupun mengganggu orang lain. Dan salah satu bentuknya itu adalah dengan kebiasaan membungkuk, atau kalau bahasa sana itu bilangnya ojigi, yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat, terima kasih ataupun permintaan maaf gitu ya. Dan di tempat umum, teman Prado, mereka juga menjaga suara supaya tetap pelan ya. Misalnya nih, jarang ada orang berbicara keras atau menelepon di transportasi umum karena dianggap bisa mengganggu orang lain. Dan sikap seperti ini nih bakal membuat lingkungan menjadi terasa lebih tenang, nyaman, dan juga saling menghargai ya. Kemudian juga selanjutnya, teman Prado, fokus pada kualitas dalam bekerja nih. Orang Jepang memang dikenal sangat serius ya dalam bekerja, dan mereka percaya bahwa setiap pekerjaan itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin, bukan asal selesai. Dan konsep ini, teman Prado, dikenal dengan monozukuri, yaitu semangat untuk menghasilkan sesuatu dengan kualitas tinggi dan juga penuh perhatian, dan juga dengan lebih detail gitu ya, teman berdua ya. Dan contohnya ini bisa dilihat ya dari produk

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Nah, oke, teman berdua, yang terakhir nih juga, orang Jepang itu juga dikenal memiliki gaya hidup yang sehat ya, dan salah satu kebiasaan utamanya adalah banyak berjalan kaki. Karena transportasi umum sangat terintegrasi, teman berdua, mereka terbiasa nih berjalan ke stasiun, kantor, ataupun tempat lain setiap harinya, dan tanpa sadar aktivitas ini ngebuat tubuh tetap aktif, teman berdua. Dan selain itu juga mereka juga apa ya, pola makan mereka itu juga cukup sehat nih. Mereka menerapkan konsep Harahachibu, yaitu makan sampai sekitar 80% kenyang, tidak berlebihan, dan makanan sehari-hari mereka juga banyak mengandung ikan, sayuran, dan juga minuman rendah gula nih, seperti teh hijau ya, dan kombinasi ini ngebantu menjaga kesehatan tubuh dan juga ngebuat mereka punya umur yang panjang, teman berdua. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan sederhana ya dari orang Jepang yang ternyata berdampak besar pada kualitas hidup sehari-hari.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ya. Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul Tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Iya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Santai Siang nih teman Pro 2 di weekend ini ya. Kita bakal bahas alpukat nih teman Pro 2. Ini nih sebenarnya banyak banget manfaatnya, sumber nutrisi yang kaya akan banyak vitamin nih. Bahkan ya itu mineral penting yang telah dikaitkan dengan memiliki banyak manfaat kesehatan. Terus teman Pro 2, alpukat itu berasal dari iklim tropis dan ketika dipanen, daging buahnya itu melunak menjadi tekstur seperti mentega yang cocok untuk berbagai hidangan. Dikenal karena teksturnya yang lembut dan creamy. Nah teman Pro 2, bagi kamu yang masih belum tahu dan masih bertanya-tanya apa aja sih manfaat alpukat. Yang pertama tuh alpukat mengandung banyak nutrisi. Teman Pro 2, lagi cari paket nutrisi lengkap misalnya ya, yang bermanfaat bagi tubuh. Nah kebetulan banget nih alpukat tuh adalah pilihan yang tepat. Buah hijau ini tuh memberikan berbagai nutrisi penting untuk kesehatan. Dan bahkan ya untuk orang hamil itu tuh memang dianjurin teman Pro 2, untuk wanita hamil maksudnya. Alpukat itu mengandung berbagai vitamin dan mineral. Misalnya nih vitamin B, vitamin K, vitamin E, dan C. Dan bahkan itu ada kalium teman Pro 2, tembaga. Itu juga ada di dalamnya. Jadi buat kamu yang mau tembaga, enggak teman Pro 2 ya. Maksudnya ya vitamin, vitamin E dan C, kalium, terus tembaga. Dilansir dari The Royal Ireland, alpukat itu juga kaya akan antioksidan, asam folat. Dalam alpukat itu menjadikan pilihan yang sangat baik untuk ibu hamil. Dan padahal nih teman Pro 2 ya, bukan hanya orang-orang aja. Sebenarnya banyak sih orang yang punya apa namanya? Batang alpukat, udah nanam alpukat terus, tapi ya dia enggak begitu mementingkan untuk dirinya sendiri ya. Dia malahan ya kayak dijualin gitu. Terus nanti alpukatnya juga enggak dikonsumsi gitu ya. Padahal terus juga ngurangin risiko penyakit jantung, teman Pro 2. Kabar baik lainnya tuh buah berwarna hijau alpukat tuh merupakan makanan yang menyehatkan jantung. Dilansir dari Single Care, alpukat tuh kaya akan nutrisi seperti serat, kalium, magnesium, asam lemak enggak jenuh gitu ya, yang ganda dan enggak jenuh tunggal. Antioksidan dan fitokimia bioaktif yang semuanya berperan dalam melindungi jantung juga tuh, teman Pro 2. Penelitian itu bilang ya, mengonsumsi alpukat dalam jumlah sedang itu dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Dalam sebuah studi jangka panjang, orang yang mengonsumsi setidaknya 2 porsi alpukat setiap minggu itu tuh memiliki risiko penyakit jantung 16% lebih rendah, dan risiko serangan jantung serta masalah jantung seperti penyakit arteri koroner 21% lebih rendah, teman Pro 2. Tapi enggaknya ini ya, masih banyak nih teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang Menurunkan Berat Badan. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang pengen nurunin berat badan, ternyata juga bisa dengan makan buah, yaitu buah alpukat. Meski tinggi lemak ya, konsumsi alpukat itu membantu nurunin berat badan. Penelitian oleh National Expedition survei itu nunjukin nih, orang yang konsumsi alpukat itu memiliki berat badan dan indeks massa tubuh dan lingkar pinggang yang lebih ramping. Dan hal ini itu disebabkan oleh kombinasi lemak dan serat makanan yang meningkatkan rasa kenyang atau perasaan kenyang lebih lama. Terus ngurangin risiko kerusakan mata. Alpukat itu juga mengandung karotenoid seperti lutein serta senyawa yang ini melindungi mata dari kerusakan akibat sinar ultraviolet. Leutin dan zeaxanthin itu juga dikaitkan dengan penurunan risiko katarak dan degenerasi makula terkait usia. Penyakit mata yang menyerang orang dewasa yang lebih tua dan menyebabkan kebutaan total itu juga bisa diobati ya, dan dicegah melalui mengkonsumsi alpukat, teman Pro 2. Terus juga meningkatkan fungsi otak dan kesejahteraan mental. Apakah benar nih teman Pro 2? Nanti kita bakal cerita tentang ini ya. Stay Pro 2 FM.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Iya, Teman Pro 2 apa masih dengan Alpukat ya. Meningkatkan fungsi otak dan kesejahteraan mental. Otak itu membutuhkan lemak sehat agar dapat berfungsi optimal. Dan ternyata kandungan asam lemak omega 3, folat, dan vitamin K yang melimpah dalam alpukat itu tuh bisa meningkatkan kinerja otak dan mempertambah daya ingat, bahkan menurunkan risiko gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer ya. Selain itu, sifat antiinflamasi alpukat tuh ngurangin kemungkinan depresi dan kecemasan dengan menyeimbangkan neurotransmitter ya. Untuk kesehatan mental dan suasana hati yang baik tuh Teman Pro 2. Dan juga nambahin alpukat ke dalam menu diet itu adalah pilihan yang tepat banget tuh buat kamu yang weekend ini takut kemana-mana karena banyak banget makanan yang unggah selera ya. Kayaknya alpukat itu adalah pilihan yang tepat tuh Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, teman Pro 2 APAM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 APAM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya teman Pro 2. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang, teman Pro 2 di weekend kali ini ya. Beberapa tahun belakangan ini ya, teh berwarna biru cerah yang berasal dari bunga telang, ada tahu bulat bunga telang atau yang biasanya disebut Clitoria tenati. Semakin populer ya, ini di kalangan pecinta gaya hidup sehat. Gayanya cantik dipandang dan segar saat diminum. Teh ini tuh ternyata nyimpan manfaat untuk kesehatan kulit wajah. Sebenarnya ya, teh ini pernah aku temuin. Dan waktu itu di acara UMKM, teman Pro 2. Nah, aku ngeliat nih ya, teman Pro 2. Kayaknya ini blueberry deh. Nah, aku langsung, karena aku paling suka dengan blueberry deh. Dulu tuh pernah ada, jadi pohonnya ya, di sebelah rumah teman aku tuh ada pohon blueberry, tapi gak ada yang percaya sama aku gitu. Jadi hanya orang Cina, karena kami tuh tinggal di lingkaran Cina, lingkaran Tionghoa gitu ya, jadi kami tinggal di belakangnya gitu. Nah, pada waktu itu aku ambil tuh buahnya tuh dekat sumur gitu ya, ada sedikit rawa dikit lah, jadi bukan rawa ya, kayak penuh buah-buahan ya, rumput-rumputan gitu, tempatnya juga agak lembab. Jadi aku bilang ini blueberry nih yang pernah aku lihat di waktu itu, masih baru banget internet gitu ya. Nah, orang yang punya, sebenarnya dia bukan punya lahan sih, sumurnya itu umum ya, nggak ada yang punya. Kebetulan di sebelah rumah dia, aku bilang sama ibu ini enak, aku bilang masam-masam manis. Dan enak nih kalau untuk dimakan dan dibuat es gitu. Dia bilang jangan, ini beracun gitu ya. Dia bilang gitu, teman Pro 2. Nah, akhirnya aku yang suka sebelum-sebelumnya itu aku udah sering banget nyicipin itu gitu ya. Kalau ada buahnya aku terus yang nyicipin gitu ya, yang makannya. Bahkan itu udah berjalan di waktu kejadian itu ya, di waktu ya kejadian orang itu bilang ini racun katanya, itu udah aku makan kurang lebih 4 tahun belakangan. Itu aku selalu kesana, aku ambil gitu makan. Nah, waktu itu setelah 4 tahun berjalan, aku bilang ini buahnya ini, dibilangnya beracun, teman Pro 2. Dan alhasil, apakah iya gitu ya, apakah selama ini aku beruntung aja makannya gak keracunan. Akhirnya aku juga berani, gak berani lagi, aku cuman megang, masukin dalam kantong apa namanya ya, plastik gula. Nah, aku main-mainin tuh. Tiba-tiba satu saat main ke rumah orang Tionghoa. Nah, orang Tionghoa bilang ini di mana nih adanya, katanya. Aku bilang lah di dekat rumah di belakang tuh, aku bilang gitu ya. Dan ternyata dia juga suka, dia bilang ini gak beracun kok, itu bagi orang yang gak tahu aja tuh, teman Pro 2. Nah, setelah tahu, habis deh teman Pro 2. Setelah aku bilang ya sama orang yang ada di sebelah pohon itu, sebenarnya bukan pohon sih ya, dia, buat kalian yang tahu blueberry pasti tahu lah ya. Dan ternyata esok-esok harinya gak pernah ada lagi ketemu buah-buahnya teman Pro 2. Nah, awalnya aku kira teh yang warnanya agak keunguan, kebiruan itu adalah blueberry gitu ya. Nah, ternyata teman Pro 2, bukan. Itu adalah Clitoria tenati yang semakin populer di kalangan pecinta gaya hidup sehat. Kandungan antioksidan yang tinggi, terutama antosianin, itu menjadikan bunga telang sebagai bahan alami untuk mendapatkan wajah yang sehat dan cerah. Melansir dari laman Beautynesia, ada beberapa manfaat rutin konsumsi teh bunga telang untuk kulit wajah. Yang pertama, ternyata melindungi kulit dan sinar UV. Salah satu manfaat utama rutin minum teh bunga telang itu adalah melindungi kulit dari efek buruk radiasi sinar UV ya. Berdasarkan studi yang dipublikasikan oleh jurnal Our Survey Divisions S, kandungan antioksidan dalam bunga telang itu bekerja sebagai pelindung yang menetralkan ya radikal bebas berbahaya akibat paparan matahari. Dengan kayak gini, kamu bisa nih meminimalisir resiko penuaan dini dan kerusakan sel kulit secara alami. Terus menjaga elastisitas kulit wajah, teman Pro 2. Kolagen itu adalah protein yang berfungsi untuk jadi kulit sehat, kencang, ya, dan elastis.
Berkaitan nih dengan hal ini, tetalang itu memiliki sifat anti-glycation yang sangat baik. Menurut penelitian, penelitian lagi nih ya, proses glycatin glycation itu adalah reaksi kimia yang merusak kolagen dan mempercepat penuaan. Senyawa dalam teh ini itu membantu menghambat proses tersebut sehingga ya kolagen itu tetap terjaga nih. Dan hasilnya teman pro 2, kulit tuh bakal tetap elastis, kencang dan tampak lebih muda dengan pengurangan kerutan dan garis halus. Tapi enggak hanya ini nih, masih banyak ya manfaat bunga talang. Stay di Pro 2 FM.

0: have you.
1: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
2: video
1: di lingkungan pendidikan
2: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: media sosial dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Si
5: bullying atau perundungan.
6: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Ya, teman Pro 2FM, menghidrasi kulit secara alami itu juga salah satu manfaat rutin minum teh bunga telang. Terus menenangkan kulit yang iritasi. Nah, buat kamu nih yang memiliki kulit sensitif atau bekas jerawat ya, teh bunga telang itu bisa jadi solusinya. Pakar Ayurveda, Dokter Chancha Sarma itu menjelaskan bahwa teh biru ini efektif untuk meredakan kemerahan dan membantu menyamarkan bintik-bintik hitam. Sifat antiinflamasinya itu membantu menenangkan kulit yang meradang agar kembali sehat, bersih, dan tampak cerah, teman Pro 2.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: Paris.
0: Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih?
1: Masa Amerika sih?
0: Nah, gila. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya.

0: lah ya bertahan bijak. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurna.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Finda terbelah jadi 2. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 5,

0: Flame Laude dengan Ikro posisi 10, Liodra Teganya Kau posisi 9, Ivan 17 Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Posisi 6, Salpriadi Ada Detik-Detik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basa Lama Semusim. Posisi 4, Enel featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tempat Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

Kita mau pro 2 kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rhyme Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah kalau gitu teman pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Onza, ya. Jangan lupa teman pro 2.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: Portnoy.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It.

0: 20 tempat berdua ada Shane Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Nomor 8.

0: dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: hari ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

20,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk bisa ngedetox diri dari sosmed biar gak sedih. Biar gak sedih ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya ngelihat story mantan atau ngelihat story teman-teman yang mungkin bisa buat kamu insecure, itu ada tombol unfollow ya, pencet aja. Ngaku deh, berapa kali kamu nge-scroll Instagram atau TikTok niatnya cari hiburan, malah jadi overthinking. Lihat teman pamer pencapaian, lihat badan orang lain yang unreal, terus ujung-ujungnya kamu kayak ngerasa hidup aku kok gini-gini aja ya. Stop siksa diri sendiri, teman Pro 2. Ingat ya, media sosial itu ibarat rumah kamu. Kamu yang pegang kuncinya. Kamu berhak nentuin siapa aja tamu yang boleh masuk ke ruang tamu digital kamu. Ngapain ngundang orang yang cuma bawa bad vibes atau bikin kamu ngerasa kurang? Unfollow atau mute itu bukan berarti kamu jahat atau musuhan. Itu namanya self-care. Itu cara kamu melindungi kewarasan mental kamu dari racun yang gak perlu. Dan coba deh cek following kamu sekarang. Kalau ada akun yang tiap muncul bikin dada sesek atau insecure, langsung aja unfollow. Ganti dengan akun mungkin kucing yang lucu, atau meme yang receh, atau konten edukasi yang bikin kamu happy. Hidup itu udah berat, teman Pro 2. Feed sosmed kamu jangan ikutan berat. Protect your peace, karena mental kamu jauh lebih mahal daripada rasa gak enak hati.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: 90,9 Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Santai Siang dan masih bareng sama Nia teman Prodo. Ngaku deh, siapa yang umurnya masih muda tapi punggungnya rasanya udah jompo dan matanya udah sepet banget? Ayo, pasti ada yang ngerasa ya. Tenang, kamu gak sendirian. Di tengah gempuran hustle culture dan notifikasi yang gak ada habisnya, wajar kalau badan rasanya mau lobet. Biar kamu tetap slay dan gak gampang drop, aku bakal kasih panduan sehat ala Gen Z. Yang pertama, mata kamu tuh butuh healing. Jadi jangan maksa mata kerja rodi, ngelihat layar 24 jam. Coba terapin aturan simple. Tiap 20 menit, nge-scroll atau kerja, kemudian alihkan pandangan dari handphone atau laptop sebentar. Kasih mata kamu nafas biar gak minus nambah terus. Kemudian, tidur. Skincare gratis begadang, nge-overthinking gak bakal nyelesain masalah. Tidur cukup itu kunci glowing alami tanpa biaya. Ingat ya, badan kamu perlu di-charge biar besok bisa produktif lagi. Kemudian air putih. Nah ini main karakter, ngopi cantik boleh banget buat mood booster. Tapi jangan sampai lupa air putih ya. Sayangi ginjal kamu sebelum dia ngajuin resign. Kurangi manis-manis, janji manis dia aja udah cukup kan. Tapi gula jangan. Kemudian tegakkan punggung nih teman Pro 2. Stop nunduk terus pas main handphone. Leher kamu itu aset, jadi sering-sering putar bahu dan duduk tegak biar tulang belakang kamu gak nangis minta dipijit tiap hari. Nah intinya, rehat bentar gak bikin kamu gagal kok. Sehat itu investasi paling cuan. Yuk mulai sekarang, jangan skip buat sayangi diri kamu ya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kenapa ya kita suka ilfeel sama rekaman suara kita sendiri? Nah, pernah gak kalau kamu lagi rekaman suara, atau mungkin ketika orang mendengar suara kamu melalui handphone, atau ya kayak aku ya di radio, itu orang bilang suaranya bagus, tapi padahal yang kita dengar itu cempreng ya, suaranya gak bagus. Nah, ternyata itu ada penjelasan ilmiahnya loh, teman Pro 2. Mari kita bahas. Fenomena ini adalah voice conversation, di mana kita gak suka sama bunyi dari suara kita sendiri karena suaranya tuh beda sama ekspektasi kita. Nah, di situ juga ada dua faktor. Selain faktor audio, ada faktor soal extralinguistic cues. Dari faktor audio, kita mendengar suara kita sendiri itu percampuran antara stimulus internal dan stimulus eksternal. Stimulus internal adalah di mana sumber suara itu berdasarkan pita suara kita dan getaran di dalam tubuh yang masuk ke telinga kita. Karena tulang kita aja itu bisa menghantarkan bunyi ke telinga, yang istilahnya adalah bone connection. Itu baru tulang aja, belum yang lain, teman Pro 2. Nah, ketika sumber suara kita adalah hal yang lain, maka gelombang suara itu pure dari udara yang namanya stimulus eksternal. Stimulus internal kita menghasilkan suara yang frekuensinya lebih rendah dan dalam, sedangkan kalau hanya melalui udara, jadi terlihat lebih tinggi atau kasarnya lebih cempreng. Di faktor extralinguistic cues, suara yang terekam itu mengungkap aspek psikologi, kayak kegelisahan, kesedihan, dan perasaan lain. Hal itu kadang bertentangan sama self-image kita. Kalian suka ngerasa ilfeel sama suara sendiri nggak?

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita gak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di

Penanganan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin nggak gimana dunia tanpa handphone ya?

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: baiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Small again. Same old story.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis dimanapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: gagal malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama saya Artis Tanggeng menemani kalian teman Pro 2 sampai di penghujung malam ini. Cielah, kayak di penghujung jalan aja lagu jadinya lagu Samson di ujung jalan ini. Oke, teman Pro 2 udah di akhir bulan. Aduh, tanggal 31 dan besok teman Pro 2 hari yang sangat bersejarah buat seluruh bangsa raka dan buat bangsa Indonesia tercinta. Karena tanggal 1 Juni teman Pro 2 kita akan memperingati hari lahir Pancasila. Amin. Bukan cuma kita memperingati saja ya dengan hari lahir Pancasila, tapi kita juga semakin mencintai Indonesia, semakin mendalami dengan arti makna Pancasila, 5 sila yang sangat luar biasa bagi bangsa rakyat Indonesia tercinta. Bukan buat cuma buat rakyat, tapi buat seluruhnya, buat pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. Makin semangat lagi buat kita semuanya ya, Tamro 2, dengan memperingati hari lahir Pancasila di 2026 ini besok. Berarti besok itu upacara, bener kan? Ya sama, RRI juga besok bakal upacara dengan menggunakan pakaian Korpri. Oke deh teman Pro 2, hari yang sangat luar biasa. Karena tadi sempat sih kayaknya di tengah hari tuh kayak mau gerimis gitu ya teman Pro 2. Ya jujur aja sih aku bilang, Tuhan jangan hujan dong, soalnya aku lagi acara. Hari ini luar biasa, banyak banget pesta teman Pro 2 ya. Abis Lebaran Haji, Idul Adha, itu udah banyak banget ya orang yang melaksanakan kegiatan acara kitanan, pesta pernikahan dan lain-lainnya. Yang pastinya bersyukur banget tadi ya semuanya berjalan dengan lancar ya, karena cuaca di Jambi ya walaupun terik banget ya, tapi tetap bersyukur ya kan teman Pro 2. Jadi hari yang sangat luar biasa dan malam hari ini aku akan berbagi informasi buat kalian dari Pro 2 Jambi. Jadi informasi hari ini apa? Hari ini informasinya besok kita akan peringati hari lahir Pancasila. Jadi semangat aja buat kita semuanya, meskipun ya namanya hidup ini pasti ada tantangan ya. Walaupun ada berita-berita yang gak menyenangkan, tetap teman Pro 2 berserah sama Tuhan. Jangan pasrah. Kenapa gak boleh pasrah? Beda. Pasrah sama berserah itu beda banget teman Pro 2. Dari katanya dan maknanya juga sangat berbeda. Kalau pasrah itu kita cuman ya berdoa aja, udah deh pasrah, terserah Tuhan lah. Tapi kita gak ada usaha. Tapi kalau berserah, kita berserah. Tuhan biar rancanganmu terjadi, tapi tetap kita berusaha. Walaupun kita berusaha bukan berarti kehendak kita, tapi kalau kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita semuanya. Termasuk bangsa ini, negara kita teman Indonesia tercinta, teman Pro 2. Apapun saat ini trouble-nya, kita tetap berserah sama Tuhan. Jangan pasrah ya teman Pro 2. Kalau pasrah berarti kita gak ngapa-ngapain, kita membiarkan begitu aja. Tapi kalau kita berserah, kita tetap berjuang dengan melakukan yang terbaik, dan tetap biar rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan cuma hidup kehidupan kita pribadi, tapi buat semuanya, buat bangsa ini, negara ini, dan seluruh isi bumi ini. Amin. Oke deh, dari Pro Jambi aku akan menghadirkan lagu buat kita semuanya. Buat teman terbaik Pro 2 Jambi, selamat malam. Jangan kemana-mana ya, karena aku Aras yang bakal temani kalian teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini. Dan selamat malam buat yang lagi dengarkan melalui 90,9 FM, untuk provokasi radionya 90,9 FM, melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id.

Pancasila itu sebagai ground norm, itulah dasar yang paling kuat dan kokoh untuk membangun dan mengatur kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Lima sila itu termasuk kristalisasi nilai-nilai yang interistik. Tidak ada dasar lain atau pondasi lain untuk membangun dan mengatur bangsa Indonesia. Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai ground norm dengan cara mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara konsisten dan konsekuen dalam keseluruhan aspek di kehidupan bangsa dan negara. Terkait dengan itu, maka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila harus tetap dilaksanakan di dalam semua norma hukum di Indonesia. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, selain berpijak pada lima dasar Pancasila, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum, yakni melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan, mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan masyarakat, mewujudkan kedaulatan rakyat, demokrasi dan negara hukum, dan menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam kehidupan beragama. Pancasila harus dipertahankan untuk menjaga keutuhan NKRI dan mencegah penyebaran ideologi radikal dengan cara penguatan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila melalui pendidikan di semua lini.

Oke, Tamro 2 Jambi, lanjut lagi ya buat kalian berbagi informasi dari 90,9 Pro 2 RR Jambi. Nah, Tamro 2, hari ini kita juga mengucapin ya buat teman-teman saudara kita yang merayakan Waisak ya. Karena hari diperingati hari Waisak, Tamro 2, jadi sekali lagi kami mengucapkan buat teman-teman saudara kami selamat merayakan hari Waisak, Tamro 2, bertepatan di hari ini Trisuci Waisak, merupakan hari suci terpenting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Perayaan tersebut diperingati Tamro 2 setiap tahun dengan melakukan serangkaian acara mulai dari berdoa, berjalan mengelilingi candi atau vihara sampai dengan pelepasan lampion. Tetapi Tamro 2 kita tahu ya, hari Waisak atau namanya Trisuci Waisak ini belum lengkap tanpa menyajikan hidangan lezat untuk disantap bersama dengan keluarga. Berbagai hidangan tradisional seringkali disajikan ya sebagai bagian dari tradisi yang mencerminkan keberagaman dari budaya dan kearifan lokal. So guys, karena hari ini tanggal 31 Mei bertepatan dengan Hari Raya Waisak atau Trisuci Waisak yang setiap tahunnya diperingati dengan melakukan serangkaian kegiatan atau acara seperti berdoa, berkeliling mengelilingi candi atau vihara, dan pelepasan dari lampion, Tamro 2. Tapi ternyata biasanya untuk peringatan Hari Raya Waisak itu atau Trisuci Waisak itu selalu, Tamro 2, ada kegiatan yaitu menyajikan hidangan lezat untuk disantap bersama dengan keluarga. Nah, apa saja, Tamro 2? Kita bakal ulas di sini makanan tradisional yang kerap disajikan di Hari Raya Waisak dan maknanya apa. Kita bakal ulas sama Tamro 2 ya, makanan tradisional dan juga maknanya yang kerap disajikan di Hari Raya Waisak. Yang pertama, lotek. Tamro 2, sekilas mirip dengan karedok ya. Lotek ini sekilas kayak karedok, Tamro 2. Makanan berbahan dasar sayuran yang rebus, sayuran rebus jadi disiram dengan bumbu kacang gurih yang serap sering dijumpai di Hari Raya Waisak, terutama di wilayah Jawa Tengah. Penyajian lotek ini dianggap sesuai dengan prinsip vegetarian dalam ajaran Buddha yang mengharuskan welas asi dan menghindari kekerasan terhadap makhluk hidup yang diartikan sebagai pola makan tanpa daging. Lotek yang disajikan saat perayaan Waisak ini melambangkan keseimbangan juga keharmonisan hidup dalam sesuai dengan ajaran Buddha atau Buddhisme yang menekankan kesederhanaan, kesehatan, dan penuh dengan rasa syukur. Jadi yang pertama, makanan tradisional yang kerap disajikan di perayaan Hari Waisak atau Trisuci Waisak adalah lotek. Mirip kayak karedok, cuman lotek ini Tamro 2 memang dari sayuran yang rebusan ya, tambah lagi dengan siraman kacang gurih. Jadi benar-benar itu karena namanya ajaran Buddha, Tamro 2, itu kan mereka vegetarian, Tamro 2. Makanan itu yang tidak ada hewani, ibaratnya itu semuanya serba tumbuh-tumbuhan. By the way, karena sesuai dengan ajaran Buddha, maka mereka menyajikan makanan khas yang benar-benar tumbuhan banget atau vegetarian, namanya lotek, Tamro 2. Dan lotek ini punya makna, Tamro 2, sebagai kesederhanaan, kesehatan, dan penuh dengan rasa syukur, yaitu melambangkan keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup. Masih dari Jambi, kita akan ulas 7 makanan tradisional yang kerap disajikan saat Hari Raya Waisak dan maknanya. Bersama dari Jambi, karena kami ulas informasi buat kamu dan kami keluarga besar RRI Jambi, seluruh untuk penyiarnya Pro 2 Jambi juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak atau Trisuci Waisak untuk seluruh umat Buddha dimanapun berada.

Aduh, pokoknya pecah banget dengan lagunya Kotak. Beranikan dirimu. Kita harus berani ya Tuan Prodo, tapi dalam hal yang positif. Tuan Prodo, selama itu benar, positif, laksanakan Tuan Prodo. Gas, gas, gas, gas. Oke deh, sekarang lanjut lagi Tuan Prodo ya. Makanan tradisional yang kerap disajikan saat Hari Raya Waisak dan maknanya. Kalau pertama tadi loktek, loktek itu melambangkan keseimbangan, keharmonisan dalam hidup. Badeo yang kedua, ini dia.

Jambi, tempoyak. Kayaknya bukan Jambi aja, Palembang juga termasuk ya. Nah, tempoyak ini adalah makanan warisan dari tanah Melayu yang sering banget disajikan di saat perayaan Hari Waisak. Perayaan Waisak di Indonesia, terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan. Makanan tersebut dibuat dari daging buah durian yang difermentasikan, kemudian dicampur dengan bawang, daun salam, dan bumbu yang rempah-rempah lainnya. Kuliner ini biasanya diolah menjadi sambal, campuran gulai, atau pepes. Rasa perpaduan asam manis pedas yang unik serta aromanya yang sangat khas menjadikan hidangan favorit yang dicari saat momen kebersamaan. Penyajian tempoyak saat Hari Waisak melambangkan nilai welas asih, kesederhanaan dan juga kebijaksanaan sesuai dengan ajaran Buddha. Oke guys, tempoyak salah satu ya maka tradisional yang disajikan di saat Hari Raya Waisak tahun Produe dan yang maknanya welas asih, kesederhanaan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran Buddha. Oke deh, teman Produe, ternyata tempoyak ini menjadi makanan khas orang Melayu ya, daerah Melayu termasuk Sumatera dan Kalimantan, teman Produe. Untuk kamu, lanjut lagi, masih dapur Jambi, kita ulas lagi ya. Makanan tradisional yang kerap disajikan di Hari Raya Waisak dan maknanya.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Oke, Tamro 2 lanjut lagi ya, makanan tradisional yang kerap disajikan di saat Hari Raya Waisak dan maknanya. Yang ketiga ini Tamro 2 makanan tradisional namanya tuh nasi lesa. Ini masyarakat Magelang itu merayakan Hari Waisak dengan menyantap nasi lesa. Bukan lemah ya, sorry. Nasi lesa yaitu setelah selesai bersembahyang mereka di vihara, mereka tuh makan atau menyantap nasi lesa. Kuliner legendaris ini disajikan dalam piring yang terdiri ada nasi, ada bihun, ada suwiran ayam disiram dengan kuah santan kuning yang gurih. Hidangan ini sekilas mirip soto ya Tamro 2, mencerminkan nilai hidup sederhana dan penuh dengan rasa syukur. Penyajian juga dari nasi lesa ini menjadi simbol kebersamaan keluarga dan komunitas dalam merayakan momen suci Waisak dengan penuh kedamaian dan sebuah kebahagiaan. Next on Pro 2 Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya 7 makanan tradisional yang kerap disajikan di saat Hari Raya Waisak dan maknanya.

Oke, Tampro 2 lanjut. Yang keempat nih, Tampro 2, makanan tradisional yang kerap disajikan atau dinikmati ya di hari raya Waisak dan maknanya. Yang keempat ada manggut, manggut beong. Ini agak-agak mungkin agak awam ya Tampro 2. Aku juga baru tahu ada ikan namanya ikan beong, Tampro 2. Serius. Bener. Searching aja di Instagram. Sorry, searching di Google, Tampro 2. Beneran aku baru tahu beong gitu loh. Kirain aku yang salah lihat gitu loh, Tampro 2, kira-kira mata aku kelilipan. It's okay, bener banget. Namanya manggut beong. Itu namanya beong itu ikan, Tampro 2. Nah, ini masih di Magelang, Tampro 2. Magelang itu ada hidangan khas bernama manggut beong yang kerap disajikan di hari raya Waisak. Makanan tersebut, manggut beong ini dari bahan dasar ikan beong, ikan akademik Sungai Progo yang dimasak dengan kuah gulai pedas. Kuah santan yang gurih menyatu dengan rempah-rempah menghasilkan hidangan yang kaya rasa dan juga lezat. Manggut beong biasa disajikan dengan nasi putih yang hangat, ya nasi putih hangat, lauk pauk serta telur rebus dan ayam goreng. Hidangan ini juga mencerminkan kesederhanaan, kehangatan yang menjadi bagian dari nilai-nilai spiritual dan sosial dalam ajaran Buddha. Menyantapnya juga dari manggut beong ini mewakili dengan rasa syukur, kebersamaan dalam keluarga. Back to JMB, lanjut teman Rodo ya, manggut beong salah satu ya makanan tradisional yang sajikan di hari raya Waisak yang terbuat dari ikan beong yang ternyata akademik dari Sungai Progo ikan tersebut. So guys, lanjut Ran featuring Maisa Kana dengan lagunya Selamat Pagi. Walaupun udah malam tapi tetap semangatnya harus pagi ya teman Rodo ya. Rizky Bebian dengan lagunya Menari untuk kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aduh, gemes udah denger lagunya Rizky Febian dengan lagunya yang menarik udah kalian dengarkan dari Pro 2. Oke, sekarang lanjut lagi mau ngulas sama Pro 2 buat kalian. Masih dengan informasi buat teman Pro 2 Jambi ya. Makanan tradisional yang kerap sajikan di Hari Raya Waisak teman Pro 2. Yang kelima, teman Pro 2 ini udah gak asing teman Pro 2. Banyak favorit, aku juga suka tapi gak terlalu sering banget. Karena kan biasa nasi gemuk ini kalau buat kita orang masyarakat biasa ya, itu sering kita konsumsi itu di saat sarapan ya. Tapi kalau kita udah pola gaya hidup yang sehat, kalau tiap pagi makan nasi gemuk, agak-agak serem juga sih teman Pro 2. Iya, bukan apa-apa. Terutamanya usia tuh kita tuh mesti menjaga. Bukan berarti gak boleh makan, boleh. Cuman kayak misalnya nasi gemuk ini gak tiap pagi teman Pro 2 begitu. Nah ternyata nasi gemuk salah satu makanan yang disajikan, makanan tradisional sajikan di area Waisak teman Pro 2. Dikenal sebagai sajian tradisional khas Jambi. Jambi masuk guys, masuk, bangga dong. Dari yang positif, karena kan nasi gemuk adalah makanan khas ya teman Pro 2 ya. Dari Jambi teman Pro 2 tuh bangga, positif. Kalau yang jelek-jelek aku gak suka. Tapi ini real banget, positif banget, dikenal sebagai sajian tradisional khas Jambi, nasi gemuk, yang menjadi salah satu hidangan yang wajib ada saat Hari Raya Waisak. Tampilannya sekilas mirip dengan nasi uduk, tapi memiliki aroma yang lebih harum karena dimasak dengan santan, daun pandan, dan juga bumbu rempah. Sebagai pelengkap, nasi gemuk yang gurih biasanya disajikan dengan beragam lauk pauk seperti telur rebus atau telur suwir, termasuk juga ada ikan teri goreng, ikan teri goreng, kacang tanah goreng, timun, sambal, dan kerupuk. Umat Buddha di daerah Jambi itu biasanya menyantapnya setelah selesai perayaan di vihara. Nasi gemuk yang menjadi dengan utama melambangkan kesejahteraan, kelimpahan, keharmonisan, dan kebersamaan yang tercipta saat momen perayaan Waisak. Nasi gemuk, aduh, terjadilah apa yang kuinginkan. Hal yang positif didengarkan seluruh masyarakat Indonesia. Nasi gemuk teman Pro 2 dikenal sebagai sajian tradisional khas Jambi dan menjadi makanan tradisional yang disajikan di Hari Waisak teman Pro 2. Maknanya apa? Banyak banget maknanya. Kesejahteraan, kelimpahan, keharmonisan, sampai kebersamaan yang tercipta saat merayakan Waisak atau Trisuci Waisak. Pro 2 Jambi lanjut, masih dari koleksi Pro 2 teman terbaik kamu. Ada Joshua Micha dengan Let the Light featuring Owl City. Ada First Movement dengan lagunya yang satu ini, Free Love dari Pro 2 Jambi buat kamu.

Teman Pro 2 lanjut. Yang keenam nih ya, makanan tradisional yang keras sajikan saat Hari Raya Waisak dan maknanya. Kue yang berasal, kalau tadi Jambi ya, dari namanya nasi gemuk. Sekarang kita ke saudara kita yang ada di Palembang, namanya kue burgo. Berasal dari Palembang karena kue burgo ini mirip sih dengan hidangan mirip otak-otak gulung yang sering disajikan di saat merayakan Hari Waisak. Kue burgo terbuat dari campuran tepung beras, sagu yang didiarut tipis, kemudian dikukus, lalu digulung-gulung dan dipotong-potong. Masyarakat Buddha setempat di Palembang ya, Taman Produa, itu biasa menikmatinya saat berkumpul disajikan dengan siraman kuah santan gurih yang terbuat dari kaldu ikan gabus giling, perpaduan dengan cita rasa yang gurih dan tekstur yang lembut, menjadikan makanan favorit saat Waisak. Selain dinikmati oleh masyarakat Buddha, makanan kue burgo ini kerap dijadikan bagian dari persembahan kepada dewa karena cita rasanya yang sederhana tapi penuh dengan makna. Hidangan gurih ini, kue burgo ini, Taman Produa, melambangkan kesederhanaan, kebaikan, ketulusan dan juga warisan leluhur yang disajikan untuk mempererat tali persaudaraan. Masih dari Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas Taman Prode ya, makanan tradisional yang selalu atau kerap disajikan di perayaan Tri Suci Waisak dan maknanya.

0: aku menang lagi. Lihat nih, Mah, Pa.
1: Wih, keren banget, Mas Dimas. Tapi kok tiap hari main bola terus? Emang nggak bosan?
2: Enggak lah, Pa. Main bola itu seru banget. Nggak cuma bikin seneng, tapi aku juga jadi lebih sehat. Teman-temanku bilang, aku sekarang lebih lincah loh.
3: Iya ya, Mama lihat Dimas jadi makin jarang sakit. Tapi selain sehat, apalagi, Mas?
2: Banyak, Ma. Aku jadi belajar kerja sama teman-teman. Soalnya kan kalau main bola harus saling bantu. Terus aku juga belajar sabar, soalnya nggak selalu bisa menang.
1: Jadi kamu belajar nilai-nilai penting ya? Kerjasama, disiplin, dan sabar. Wah, itu nggak cuma penting di sepak bola, Mas, tapi juga di kehidupan sehari-hari loh.
2: Iya, Pak. Kakak pelatihku juga bilang, kalau aku rajin latihan dan nggak gampang menyerah, aku bisa jadi pemain hebat kayak di timnas loh.
3: Amin. Tapi ingat ya, Mas Dimas, main bola juga harus seimbang sama belajar. Jadi jago di lapangan, tapi juga pintar di sekolah, Mas.
2: Tenang aja, Ma. Aku bisa kok. Kan kata pelatih, pemain bola itu juga harus cerdas buat ambil keputusan cepat di lapangan.
1: Wah, anak papa udah kayak calon bintang sepak bola nih. Yuk, kita semua dukung Mas Dimas biar sehat, cerdas, dan terus semangat.
4: Bermain bola, tubuh sehat, karakter kuat. Ayo dukung generasi muda Indonesia.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi dengan mengulas informasi buat kali kamu paham Tampro 2. Kalau tadi udah mengulas ya, 7 makanan tradisional yang kerap disajikan di perayaan Tribu Suci Waisak Tampro 2 yang ternyata punya makna. Nah, Tampro 2 Jambi tadi udah tahu sendiri. Nah, kata ulas lagi Tampro 2 mengulas tentang makanan yang ada yang ibaratnya tuh disajikan Tampro 2 ya. Makanan yang disajikan terutama buat masyarakat Indonesia Tampro 2. Kalau tadi yang pertama tadi adalah namanya tuh lote Tampro 2. Mirip sih sama karedok ya Tampro 2, cuma lotek ini memang fokus banget sesuai dengan ajaran Buddha yaitu vegetarian. Kemudian yang kedua tempoyak, yang ketiga ada nasi lesa, keempat manggut beong yang berasal dari ikan beong Tampro 2. Terus yang kelima nasi gemuk, dan yang keenam kue burgo, dan yang terakhir nih Tampro 2 buat kamu. Kue yang berasal dari Palembang, yang keenam tadi burgo ya. Kue burgo sebenarnya sih kalau orang Jambi bilangnya burgo Tampro 2. Yang ketujuh, ini yang menjadi ciri khas banyak di beberapa daerah, yaitu bubur merah putih. Biasa sih bubur merah putih ini juga disajikan misalnya ada acara pesta kendurian, itu ketika pembuburan panitianya mereka tuh disajikan bubur merah putih Tampro 2. Itu biasa disajikan ketika selesai ada acara kitanan atau apa ya Tampro 2, panitianya dikumpulkan dan mereka mau konsumsi bubur merah putih. Katanya sih kalau orang-orang dulu bilang maknanya itu, kalau dulu ya, kalau di luar dari ini, di luar dari Trisuci Waisak Tampro 2, katanya itu untuk melepaskan rasa capek, lelah gitu. Nah, beda lagi kalau untuk di Trisuci Waisak dengan bubur merah putih yang berasal di beberapa daerah Indonesia. Masyarakat Buddha tuh kerap menyajikan nama tuh bubur merah putih saat perayaan hari Waisak. Makan legendaris yang melambangkan rasa syukur, keselamatan, atau doa keselamatan ya. Dan juga termasuk namanya keharmonisan, dan juga termasuk simbol keseimbangan hidup. Warna merah yang terbuat dari gula merah atau gula aren melambangkan keberanian dan kekuatan. Sementara warna putih dari santan melambangkan kesucian dan ketenangan. Kombinasi keduanya tersebut dianggap sebagai simbol persatuan, juga keseimbangan seperti unsur api dan air. Begitu pula dengan namanya manusia dengan roh. So guys, bubur merah putih salah satu makanan tradisional yang disajikan kerap di hari raya suci Waisak atau Trisuci Waisak Tampro 2. Ada burgo, manggut beong, bubur merah putih, nasi gemuk, nasi lesa, tempoyak, sampai dengan lotek. Itu dia Tampro 2 buat kalian informasi. Dan kita akan lanjut lagi mengulas informasi healthy dari Pro Jambi Health ya, buat kalian semuanya informasi sehat dengan informasi lifestyle dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi Tam Pro 2. Kali ini informasi buat Tam Pro 2 ya, buat para muda ya Tam Pro 2, dengeri baik-baik ya. Informasi dari Pro 2 Jambi, begadang, stres, dan merokok itu tingkatkan resiko serangan jantung usia muda. Berbagai kebiasaan dianggap wajar di usia muda seperti begadang, stres berkepanjangan, konsumsi kopi berlebihan, sampai dengan merokok, kerap tidak disadari adalah pemicu resiko serangan jantung. Sekalipun sering terjadi pada usia lanjut, kalangan muda tidak luput dari risiko ini jika memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Diawali dengan gejala ringan seperti nyeri dada, jantung berdebar, cepat capek atau cepat lelah, sesak saat beraktivitas. Disampaikan oleh Dr. Arya Rasins ya dari Maya pada Hospital Tangerang, mengingatkan bahwa risiko semakin tinggi jika disertai dengan hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes atau ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Nah, tampro 2, kebiasaan begadang berisiko mengganggu keseimbangan hormon stres, tekanan darah, gula darah, dan metabolisme lemak yang membuat beban pada jantung dan juga pembuluh darah semakin besar. Sementara stres yang tidak dikelola dengan baik bisa membuat tubuh berasa berada dalam mode waspada. Adapun juga rokok mengandung zat yang dapat merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan pembekuan darah, dan mempercepat terbentuknya plak. Pembuluh darah perokok berusia muda yang tanpa sehat pun rentan mengalami terjadinya gangguan. Agar tidak mengabaikan sinyal-sinyal tubuh yang sering disalahartikan sebagai masuk angin, asam lambung, kelelahan, dan efek stres, akibatnya banyak anak muda tidak langsung memeriksakan diri. Sinyal tersebut antara lain terperti nyeri dada, adanya ditekan, tertindih, panas, atau menjalar ke lengan kiri punggung, leher, rahang, ataupun ulu hati. Dengan disertai dengan sesak napas, keringat dingin, mual, pusing, tubuh sangat lemas, dan jantung berdebar tidak biasa. Risiko serangan jantung di usia muda ternyata dapat dicegah. Dimulai dari perubahan yang kecil dilakukan secara konsisten. Perubahan yang masuk mencampuri dari berhenti merokok, tidur yang cukup, mengelola stres, menjaga pola makan, dan rutin berolahraga. Teman Pro 2, usia muda adalah waktu yang ideal untuk membangun kebiasaan sehat dan menjaga kesehatan jantung demi kualitas hidup jangka panjang. Pemeriksaan rutin dianjurkan sebagai deteksi dini untuk penanganan lebih awal, seperti pemeriksaan elektrokardiogram, pemeriksaan darah, ekokardiografi, treadmill test, CT scan, jantung, dan pemeriksaan lainnya. So guys, informasi buat kamu ya Tampro 2, untuk serangan jantung di usia muda itu bisa dicegah. Dimulai dari perubahan kecil dilakukan secara konsisten, seperti mulai mencakup daya itu, berhenti merokok teman Pro 2, berhenti merokok, tidur yang cukup, mengelola stres, menjaga pola makan, termasuk dengan rutin berolahraga. Itu dia Tam Pro Jambi, perubahan kecil bisa dilakukan Tam Pro 2 untuk mencegah terjadinya serangan jantung di usia muda. Baik Tam Pro Jambi, tetap bersama Pro 2 dan teman terbaik kamu yang pastinya. Kita akan lanjut lagi mengulas informasi dari Pro 2 Jambi.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

Tamam Pro 2, kita tinggalkan Malik The Essential dengan lagunya Kumpul Bocah. Lagu yang udah pernah lawas banget ya. Itu pernah dirilis dan ini versi yang terbarunya Tamam Pro 2 buat kalian. Next nomor Jambik, sekarang kita lanjut lagi mengulas Tamam Pro 2 ngebahas tentang olahraga. By the way, olahraga yang populer di kalangan pekerja Republik Indonesia versi dari Papulix. Nah Tamam Pro Jambik, di tengah rutinitas pekerja yang padat, pekerja Indonesia itu tetap mencari cara untuk menjaga tubuh agar tetap aktif. Pilihannya mulai beragam, ada jogging, jalan kaki, olahraga tim, sampai dengan latihan di rumah yang lebih mudah disesuaikan dengan waktu luang. Mengikuti survei yang dilakukan Papulix terhadap pekerja Indonesia, aktivitas olahraga yang praktis, fleksibel dan mudah dilakukan menjadi pilihan utama di tengah rutinitas kerja yang padat. Nah, Tamam Pro 2, di sini kita bakal ulas ya 10 olahraga yang paling populer di kalangan pekerja Indonesia versi Papulix. Yang pertama, Tamam Pro 2, olahraga yang paling populer adalah jogging. Jogging menjadi salah satu olahraga favorit pekerja Indonesia. Aktivitas jogging ini dipilih 45% responden karena mudah dilakukan, termasuk murah, fleksibel, dan tidak membutuhkan banyak perlengkapan khusus. Jadi yang pertama ya, olahraga yang paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia versi populer Tamam Pro 2 yaitu jogging. Karena aktivitas yang 45% itu dipilih ya Tamam Pro 2 oleh responden. Menurut mereka tuh jogging itu lebih murah meriah, fleksibel, terus juga mudah dilakukan dan tidak membutuhkan banyak perlengkapan khusus. Yang kedua, Tamam Pro 2, jalan kaki. Jalan kaki dipilih 33% responden sebagai olahraga yang realistis dilakukan di tengah rutinitas kerja. Dan aktivitas jalan kaki ini cocok bagi pekerja yang ingin tetap aktif tanpa harus pergi ke pusat kebugaran. Jalan kaki salah satu olahraga yang paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia versi Populix. Nanti kita lanjut lagi mengulasnya, olahraga apa saja kah yang paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia. I'm

Oke, Tam Pro 2, kita tinggalkan Oke dan Queens Jordan dengan lagunya Antara. Dan kita lanjut lagi Tam Pro 2. Yang ketiga, olahraga yang paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia versi Populix, yaitu sepeda santai. Sepeda santai dipilih 26% responden karena bisa dilakukan sambil relaksasi atau sambil rekreasi. Rekreasi ini ibaratnya jalan-jalan ya, Tam Pro 2, sekedar healing tipis. Aktivitas ini namanya sepeda santai karena dipilih untuk mengisi waktu luang bersama dengan pasangan atau teman dan juga keluarga. Yang keempat, ada namanya workout di rumah lewat YouTube atau Instagram. Latihan di rumah atau dari rumah dengan paduan video YouTube atau Instagram dipilih 21% responden karena diminati karena lebih fleksibel, hemat waktu dan bisa dilakukan tanpa harus keluar dari rumah. Teman Pradua, kita akan lanjut lagi nanti mengulas ya 10 olahraga yang paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia.

duduk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara, microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Deserve dengan lagunya Darari dari Pro 2 Jambi. By the way, lanjut lagi, olahraga yang paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia. Yang kelima adalah badminton. Badminton juga dipilih 21% responden dan masih menjadi salah satu olahraga raket favorit masyarakat Indonesia. Selain menyehatkan, olahraga badminton ini sering menjadi aktivitas sosial bersama dengan teman kantor atau komunitas. Nah, yang keenam adalah sepak bola. Sepak bola dipilih 18% responden dan tetap menjadi olahraga tim yang banyak diminati. Bagi sebagian pekerja, olahraga sepak bola bukan hanya soal kebugaran, tapi juga cara melepas stres dan menjaga kebersamaan. Back to Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya 10 olahraga paling populer di kalangan pekerja Indonesia versi Populix.

Oke, Tam Jamie, lanjut yang ketujuh ya, olahraga yang paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia, yaitu olahraga berenang. Berenang ini dipilih 16% responden sebagai olahraga rekreasional karena berenang ini aktivitas terasa menyenangkan, bisa membantu tubuh lebih rileks setelah bekerja. Yang kedelapan, olahraga angkat beban di rumah. Nomor 2, angkat beban di rumah dipilih 13% responden seiring tren home workout. Banyak pekerja Indonesia yang kini memakai alat sederhana seperti dumbbell, barbel kecil, atau resistance band untuk menjaga kebugaran tubuh mereka dan melakukan kegiatan olahraga angkat beban di rumah. Teman Pro Jambi, kita akan lanjut lagi nanti mengulas Teman Pro 2 secara lengkap ya. Lebih luas lagi, lebih lengkap lagi Teman Pro 2 sebuah olahraga yang paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia. Dari Pro Jambi, selamat malam dan kita dengarkan ya. Delantis single intermanisnya dengan lampu merah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional,

Oke, tema Pro 2 lanjut. Kita ulas lagi ya tema Pro 2. Untuk yang ke-9 nih, olahraga yang paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia, yaitu futsal. Futsal dipilih 12% responden dan masih menjadi olahraga favorit pekerja kantoran, terutama karena mudah dilakukan secara berkelompok setelah jam bekerja dan juga pada akhir pekan. Ke-10, nge-gym atau latihan beban di pusat kebugaran. Nge-gym tahun Pro 2 atau latihan beban di pusat kebugaran dipilih 12% responden. Olahraga ini tetap memiliki peminat tersendiri, terutama bagi pekerja yang ingin berolahraga dengan alat lebih lengkap dan program latihan yang lebih terstruktur. Dan tahun Pro 2 ada 10 ya olahraga yang paling populer di kalangan

remaja. Yang pertama ada yang namanya jogging, kedua jalan kaki, ketiga sepeda santai, keempat workout di rumah lewat YouTube ataupun Instagram, kelima badminton, keenam sepak bola, yang ketujuh berenang, delapan angkat beban di rumah, sembilan futsal, dan sepuluh nge-gym atau latihan beban ya di pusat kebugaran. Data pun mencakup dari olahraga kini mulai jadi bagian dari gaya hidup berlayar. Dan yang pasti juga untuk olahraga ini banyak ragam ya, ada yang gratis ataupun berbayar. Sebanyak 60% responden mengaku berlangganan fasilitas olahraga. Aplikasi olahraga juga sangat mendukung rutinitas kebugaran mereka. Motivasi berolahraga ini ikut bergeser ya, tidak hanya lagi demi menjaga kebugaran, olahraga kini menjadi sarana me time, quality time, membangun relasi profesional dan juga aktivitas sosial bersama dengan komunitas. Oke, terima kasih. Itu dia 10 olahraga yang paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia versi Popwix. Tetap bersama Rujambi, kita lanjut lagi tentang Pro 2 untuk kamu. Jazz musik, full lagu, full musik, hanya di Pro 2 Jambi, di formasi 23 Jawa Barat. Dan masih bersama saya, Arasi Tanggang. Tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Seorang komposer legendaris asal Australia, Wolfgang Amadeus Mozart, berkata, "Berbicara dengan baik dan fasih adalah seni yang hebat, tapi mengetahui saat yang tepat untuk berhenti berbicara juga

Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet white teh sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang menjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus berjerawat.

kata bijak Bung Hatta, untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inilah kata bijak Leonardo da Vinci. Saya terkesan dengan urgensi tindakan. Memahami tidaklah cukup. Kita harus mengaplikasikannya. Berharap tidaklah cukup. Kita

Seorang filsuf Yunani, Aristoteles, pernah berkata, kebahagiaan dalam arti dan tujuan hidup, ia adalah keseluruhan arah dan cita-cita akhir dari eksistensi manusia.

Ruang Pro 2, saya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat istirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Ini Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman kedua.
1: Kedua more music. Way back.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ada satu kisah dua hati yang terluka telah lama. Dipertemukan semangat.

teman-teman Pagi Teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini udah 1 Juni 2026 dan tentunya mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami bakal memberikan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Informasi yang pertama yaitu pemerintah Kabupaten Batanghari mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh aparatur sipil negara ataupun ASN di lingkup Pemkab agar tidak menambah masa libur di luar jadwal resmi. Di mana penegasan ini bertujuan memastikan roda pelayanan publik langsung tancap gas begitu libur panjang usai. Seperti diketahui, para abdi negara baru saja menikmati rangkaian libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang berdekatan dengan hari lahir Pancasila. Teman Pro 2, pemerintah pun mewanti-wanti agar tidak ada pegawai yang nekat membolos saat hari pertama masuk kerja nanti. Kepala Bidang PKPKAP BKPSDMD Kabupaten Batanghari Ahmad Faris Wajdi menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan harga mati, di mana pegawai yang kedapatan tidak ngantor tanpa keterangan sah akan langsung dijatuhi sanksi tegas sesuai regulasi kepegawaian. Dan mengenai jenis sanksi, Faris menjelaskan bahwa hukuman yang diberikan akan disesuaikan dengan rekam jejak dan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bersangkutan. Mulai dari teguran lisan hingga hukuman disiplin berat. Menurutnya komitmen kehadiran ini sangat krusial, di mana libur panjang tidak boleh menjadi alasan melambatnya penanganan urusan masyarakat atau terbengkalainya tugas-tugas kedinasan. Guna memastikan instruksi ini berjalan efektif di lapangan, BKPSDMD meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah ataupun OPD untuk memperketat pengawasan di internal masing-masing. Melalui langkah antisipatif ini, Pemkab Batanghari berharap seluruh ASN dapat menunjukkan profesionalisme tinggi dan langsung memberikan pelayanan optimal kepada warga tanpa ada drama nambah libur. Ya teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini yaitu kabel semrawut yang masih keluhan warga, di mana Pemkot Jambi siapkan solusi. Masalah kabel utilitas yang semrawut dan menjuntai di sejumlah ruas jalan kota Jambi hingga kini masih menjadi persoalan pelik. Selain merusak estetika wajah kota, pemandangan tak beraturan ini kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengintai keselamatan para pengguna jalan. Merespon hal tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Saat ini Pemkot Jambi terus mendorong Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ataupun APJII selaku pihak berwenang untuk menggeber perapian kabel di lapangan. Maulana memaparkan untuk langkah jangka pendek, fokus utama pemerintah daerah adalah menertibkan dan merapikan kabel-kabel udara yang posisinya sudah sangat menjuntai ke jalan. Namun untuk solusi jangka panjang, Pemkot Jambi sudah mulai merancang cetak biru pembangunan jaringan bawah tanah. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Jambi juga telah menerbitkan surat keputusan baru terkait pembentukan tim penataan kabel utilitas. SK Anyar ini menggantikan regulasi sebelumnya yang telah kadaluarsa dengan harapan koordinasi eksekusi di lapangan bisa berjalan jauh lebih taktis. Ya teman Pro 2, enggak hanya itu, Pemkot Jambi kini tengah membuka keran investasi bagi pihak swasta untuk membangun box jaringan instalasi bawah tanah ataupun ducting yang nantinya akan dipakai bersama oleh seluruh provider. Melalui skema ini, investor akan membangun infrastruktur bersama pemerintah. Lalu penyedia layanan internet diwajibkan memindahkan kabel mereka ke bawah tanah dengan sistem sewa. Jika proyek investasi bawah tanah ini sukses direalisasikan, Kota Jambi dipastikan bakal terbebas dari jeratan kabel semrawut yang tentunya selama ini membayangi warga, terutama saat terjadi cuaca buruk seperti hujan deras dan disertai angin kencang. Itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Teman korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.